Rebels 101 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Hai, selamat pagi kaula muda. Wah, I'm back ya kaula muda setelah beberapa lama dengan segala kesibukan di luar jam siaran nih. Ferin balik lagi menemani kaula muda di ajang Chill and Fun Day. Siapa yang udah lama banget nih gak request di Chill and Fun Day? Langsung aja ya kirim requestannya, nanti bakal Ferin puterin ya. Ferin lagi berbaik hati untuk menemani kaula muda di pagi hari ini ya. Semoga bisa konsisten nih menemani kaula muda di pagi minggu kali ini. Dan seperti biasa kaula muda di Chill and Fun Day, Ferin bakal nemenin kaula muda dengan ramalan-ramalan zodiak di minggu ini. Wow. Kira-kira bakal dapat peruntungan seperti apa ya zodiak-zodiak kamu di minggu depan? Dan karena udah masuk, mau mendekati bulan September nih, kaula muda pasti udah masuk di Virgo season. Wow, siapa nih yang zodiaknya Virgo? Siap-siap dengerin karena bakal Ferin bacain ramalannya di pertama ya. Tapi sebelum Ferin bacain ramalan zodiak Virgo di minggu depan bakal seperti apa, kita dengerin dulu single yang pastinya lagi booming banget di mana-mana. Kalau kamu lihat angkot pasti kamu bakal ingat sama single yang satu ini. Ada Nona with Hung.

Itu dia kalau muda ada Isyana Sarasvati with Burn ya. Kalau muda ini udah kebakar belum semangatnya ya sama single yang satu ini. Semoga dengan lagu ini bisa membakar semangat kamu di pagi hari ini. Walaupun di luar sana masih kebakaran ya kaula muda, alias kebakaran lahan. Kondisi kota Banjarmasin masih berkabut sampai hari ini. Yang penting kaula muda, Verin mau ingetin untuk jangan lupa dipakai maskernya mau pergi kemana-mana. Karena ya lumayan tebel ya kabut asap di pagi hari ini. Lumayan mengganggu jarak pandang juga. Jadi jangan lupa untuk dipakai kacamatanya, pakai maskernya, dan juga sering-sering minum air putih yang terpenting. Karena lumayan bikin serak juga kalau kita terlalu lama menghirup kabut asap ya, kaula muda. Oke, pokoknya Verin doain semoga kaula muda yang dengerin di pagi hari ini sehat selalu, dijaga kesehatannya, dan juga apa ya, tetap lancar pekerjaannya apapun itu ya. Oke deh kaula muda, seperti biasa di Chill and Fun Day, karena kita udah lama banget ya gak on air, dan Verin juga lama banget gak ramal-ramal kalian ya, gak ramal kamu semua. Jadi hari ini kita mulai Chill and Fun Day dengan membacakan zodiak Virgo, karena udah mau memasuki bulan September. Wow, setelah Leo ada Virgo. Nah, gimana ramalan zodiak Virgo minggu depan? Stay tune terus. Di minggu depan Virgo berada dalam periode ulang tahun atau birthday season ya, yang pastinya membawa peningkatan rasa percaya diri serta energi positif untuk riset dan menentukan tujuan baru. Kita mulai dari karir dan keberuntungannya. Peluang baru nih, bakal ada kepercayaan diri yang meningkat yang bikin kamu lebih berani mencari tahu, bertanya, dan mengambil keputusan yang penting. Dan kamu juga harus bisa nih keluar dari zona nyaman dan jangan takut untuk mencoba hal baru atau keluar dari pola lama. Karena hoki kamu justru bisa datang dari eksperimen atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Terus keuangan kamu kayaknya di minggu depan buat Virgo agak stabil dan terkendali ya, diprediksi sih relatif stabil. Dan untuk pengelolaan dana, karena sifat alaminya Virgo ini adalah orangnya disiplin, terus juga jago mengelola anggaran dan bikin tabungan aman juga. Bahkan nih kamu berpotensi mendapat rezeki atau cuan tambahan dari kerja keras sebelumnya. Wow, congrats! Dan untuk asmara dan sosialnya, kamu bakal lebih sering menghabiskan waktu berkualitas bareng teman dan juga keluarga. Dan kalau Virgo yang udah punya pasangan nih, awal bulan ini adalah waktu yang tepat untuk terbuka dan mengenai kebutuhan emosional atau rencana jangka pendek. Nah, bagi yang masih sendiri, gak ada salahnya untuk nikmati komunikasi yang ringan tanpa buru-buru bareng PDKT kamu. Wow, kita mulai dari zodiak Virgo dulu ya. Nanti setelah ini kita bakal balik lagi dengan zodiak-zodiak yang lainnya. So, stay tune terus di 101,9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin.

Oke, kalau udah masih bareng Ferin di ajang Chill and Fun Day, dan tadi kita udah bacain ya ramalan zodiak Virgo, dan dari Virgo kita move ke zodiak Libra. Nah, katanya nih sesuai dengan single yang baru kita dengerin, ada dari Naikila ya, My Man Gue, lagunya itu vibes-nya centil banget ya kaula muda. Mungkin ini relate sama zodiak Libra, karena Libra diprediksi menjadi salah satu zodiak yang paling centil, paling beruntung di pekan ini. Kenapa? Karena Libra katanya udah berani untuk menyuarakan keinginan dan bisa membuat pilihan lebih tegas lagi. Tapi nih buat Libra ya, hindari keraguan karena hal ini cuma bisa menghambat langkah kamu untuk menuju tujuan yang udah kamu targetin. Dan yang pasti buat Libra, pengaruh fase bulan juga membantu kamu lebih yakin untuk menentukan apa yang benar-benar diinginkan dalam pekerjaan kamu. Dan untuk keuangan nih, kayaknya Libra jangan mudah terbawa tekanan atau panik dalam menghadapi berbagai kebutuhan finansial, dan juga nih tetap awasi pengeluaran biar nggak berlebihan pada hal-hal yang belum mendesak atau sesuatu hal yang masih cuma keinginan ya. Dan untuk asmara dan percintaannya Libra, untuk hubungan sosial dan asmara kamu kayaknya mendapat dorongan energi yang baik juga. Dan yang penting buat Libra adalah kalau yang udah punya pasangan, sampaikan isi hati kamu dengan jujur kepada pasangan atau orang terdekat biar tercipta keharmonisan. Gitu ya Libra ya, biar gak sering salah paham, karena pasangan kamu itu bukan cenayang ya. Oke, lanjut kita ke Scorpio nih. Peruntungan zodiak Scorpio untuk minggu depan kayaknya berfokus pada kehati-hatian dalam mengambil keputusan finansial dan juga keterbukaan dalam kehidupan sosial dan juga karir. Jangan banyak yang ditutupin nih Scorpio ya. Jadi buat Scorpio, keuangan kamu Ferin cuma bisa ngasih tahu untuk jangan melakukan pembelian bernilai besar atau investasi yang spekulatif cuma karena dorongan sesaat. Jangan impulsif ya. Dan juga buat Scorpio, jangan lupa untuk kelola anggaran secara realistis. Biar apa? Biar kondisi keuangan kamu tetap terkendali menjelang pergantian bulan. Nah, untuk karir dan hubungan sosial kamu, kayaknya untuk Scorpio, keberuntungan minggu depan banyak datang dari kehidupan sosial ya. Jadi jangan langsung menolak ajakan atau undangan yang tak terduga. Dan juga nih buat Scorpio, jangan lupa untuk perluas relasi ya. Karena banyak banget nih di minggu depan pertemuan yang spontan yang berpotensi mendatangkan relasi-relasi atau POV baru yang berguna untuk langkah ke depan kamu gimana. Wow, positif banget ya untuk minggu ini Scorpio. Jadi gak ada salahnya untuk membuka relasi baru, entah itu bisnis, entah itu pertemanan baru. Jadi jangan menutup diri sama relasi yang baru. Oke, dari Scorpio kita move lagi ke Sagittarius. Kayaknya minggu depan di awal bulan September 2026, Sagittarius nih diprediksi akan mengalami peningkatan keberuntungan, hoki, dan juga terbukanya berbagai peluang yang baru menjanjikan. Wow. Dan kayaknya nih ya buat Sagittarius, circle pertemanan kamu nih semakin luas ya, yang dimana ini menjadi magnet yang kuat banget untuk kamu bisa menarik orang atau relasi baru yang pastinya bermanfaat buat kehidupan kamu. Karena sifat kamu yang terbuka dan proaktif ini juga membantu kamu ngelihat celah kesempatan yang sebelumnya itu nggak kelihatan sama kamu ya. Untuk keuangan dan karir, kayaknya Sagittarius ada potensi perkembangan positif pada aliran rezeki dan juga pemasukan. Dan di pekerjaan ini adalah momen yang pas untuk mengasah keterampilan atau menunjukkan kemampuan terbaik di tempat kerja kamu. Jadi show off aja ya, jangan ragu-ragu. Nah buat asmaranya nih ya, Sagittarius kayaknya suasana cinta dan kedekatan juga terasa semakin hangat karena
sikap positif kamu itu bikin daya tarik personal semakin meningkat bagi pasangan kamu. Wah, positif banget ya Sagittarius, minggu depan dipertahankan ya Sagittarius. Dan itu dia kalau muda, 3 zodiak, udah 4 ya, yang udah Verin ramal. Dan setelah ini masih banyak lagi zodiak-zodiak yang masih belum Verin terawang, kira-kira minggu depan akan seperti apa ya. Jadi ditunggu aja, dan kita lanjut dulu ke single. Ini dia, ada Madison Beer with Bittersweet.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Happy Holidays from 101.9.

kita langsung aja nih lanjut ke zodiak berikutnya. Kita mau ramal zodiak Capricorn. Nah, Capricorn diprediksi menjadi salah satu zodiak yang paling beruntung dengan hadirnya berbagai peluang dan awal yang baru. Kalau Verin Terawang nih ya, kayaknya Capricorn banyak pintu kesempatan nih yang terbuka, di mana bisa ngebawa kemudahan dalam urusan pekerjaan dan juga aktivitas profesional. Tapi buat Capricorn ya, Verin ingetin untuk tetap fleksibel menghadapi perubahan kecil atau jadwal yang kayaknya dinamis, biar energi positif kamu juga tetap terjaga. Dan untuk keuangannya Capricorn nih, kalau Verin lihat ya, kayaknya kamu tuh jangan mudah tergiur oleh tawaran investasi atau pengeluaran yang impulsif. Dan juga ini adalah waktu yang tepat untuk menata ulang anggaran dan mencari sumber pendapatan tambahan. Ayo buat Aquarius, saatnya cari side job ya, karena bakal ada pengeluaran tak terduga. Jadi siapin dana cadangan, karena bakal ada potensi pengeluaran yang mendadak. Itu sebabnya kamu harus cari side job ya. Dan untuk karir kamu, kayaknya pikiran kamu lagi sangat cepat nih dan mudah melihat gambaran besar dalam pekerjaan. Wow, visioner ya. Jadi cobalah cara baru atau upgrade rutinitas lama agar gak cepat bosan juga. Tapi buat Aquarius, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan yang spontan. Jadi beri waktu jeda untuk diri sendiri juga, biar lebih apa ya, visionernya itu biar lebih mateng aja gitu. Dan untuk hubungan percintaan, kayaknya buat Aquarius paling bersinar itu saat paling jujur ya, saat kamu bisa bersikap jujur dan bisa berkomunikasi secara lugas sama pasangan kamu. Tapi karena Aquarius ini sifatnya setia dan tangguh ya, ini juga bisa membantu kamu mengatasi hambatan bareng pasangan atau orang terdekat kamu. Gitu ya Aquarius ya. Dari Aquarius kita lanjut lagi ke Pisces ya. Ramalan zodiak Pisces minggu ini, kalau Verin boleh terawang, kayaknya untuk minggu ini kamu menangani tanggung jawabnya dengan sabar dan kayaknya bisa buat perubahan yang praktis. Jadi kamu akan menghadapi tugas yang membutuhkan fokus dan kesabaran yang ekstra. Jadi fokuslah sama tujuan jangka panjang dan manajemen keuangan yang bijak. Dan buat Pisces, please banget hindari terburu-buru. Jadi selesaikan masalah one by one secara realistis ya. Dan untuk asmaranya, intuisi kamu lagi tajam ya, dan itu ngebantu kamu untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Dan yang pasti Pisces, jaga kelembutan kamu ya, jaga kelembutan dan juga kejujuran kamu dalam berinteraksi dengan orang terdekat. Kayaknya nih emosional ya untuk beberapa minggu terakhir Pisces. Jadi tetap jaga kelembutan kamu biar pasangan kamu juga ngerasa nyaman. Oke? Oke, dari Pisces kita beranjak ke Aries. Kayaknya Aries ini kalau Verin boleh sarankan minggu depan untuk relax sejenak ya, dan gak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan penting. Nah, jadi kayaknya memang Aries minggu depan maksudnya ya, perlu lebih tenang dalam menata langkah karir, keuangan juga. Kalau kamu tenang tuh bisa diprediksi lebih stabil. Tetapi kamu tetap harus menghindari pengeluaran yang berlebihan atau emosional. Jangan impulsif juga ya. Jadi pertahankan disiplin untuk menjaga kesuksesan jangka panjang. Dan untuk asmaranya Aries, kayaknya diharapkan gitu ya, adanya sedikit pasang surut dalam urusan cinta. Dan juga komunikasi yang terbuka itu penting banget dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan pasangan. Jadi jangan menduga-duga gitu keinginan pasangan apa, padahal yang dibutuhkan pasangan misalnya, sayang aku butuh air tapi kamu ngasihnya makan. Jadi akhirnya ada kesalahpahaman di situ. Jadi nggak ada salahnya untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka ya. Dan untuk kesehatan Aries nih, coba sekali lagi Verin udah ngasih clue di awal untuk lebih santai, lebih rileks ya, dan hadapi setiap perubahan yang ada itu dengan kepala yang dingin ya.

Hai, kalau muda, this is Bruno Mars with Runaway Baby. Tapi kalau muda jangan run away dari 101,9 FM ya, karena masih banyak zodiak yang harus kita dengar ramalannya seperti apa di minggu depan.

calm down, take a deep breath maksudnya. Take a deep breath ya, biar apa? Biar energi kamu tetap terjaga dengan baik sepanjang pekan ini nantinya. Oke, semangat terus buat Aries. Dan kita bakal balik lagi ya kalau mudah dengan beberapa zodiak yang belum Verin bacain. Tapi sebelum itu Verin mau bacain requestan yang udah masuk di Instagram DBS, di DBS underscore 1019 FM. Verin mau menyapa dulu kaula muda yang hari ini udah stay tune dengerin Verin ya di Chill and Fun Day. Ada Mini Bestie yang mau request Janet Jackson and Be First Doesn't Really Matter. Oke, ditunggu requestannya. And ada Tam Tampi yang request Cegil dari Nabila Takia. Dia bilang selamat pagi kak, selamat pagi juga. Terus ada Arum Puspita yang juga request sementara bukan selamanya. Oke, ditunggu ya requestannya. Pelan-pelan bakal Verin puterin. Dan buat kaula muda yang juga pengen request, bisa langsung aja kirim requestannya lewat question box yang udah Verin share di Instastory DBS di @dbs underscore 1019 FM. Dan langsung aja Verin puterin dulu single yang udah di request sama kaula muda. Ini dia, ada Nabila Takia dengan Cegil.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Look at

Masih bersama Ferin Kaula Muda, ada single lama yang pastinya ini bisa bikin kita nostalgia ke tahun 2007 ya. Ada Dewi Sandra dengan I Love You, I Love You Too. Oke, Kaula Muda, masih Ferin menerawang, asik menerawang ya, membaca ramalan-ramalan zodiak kamu minggu depan. Apakah zodiak-zodiak Kaula Muda udah Ferin bacain atau ada yang belum? Nah, ini dia, masih ada beberapa zodiak yang masih belum Ferin terawang dan belum Ferin ramal. Langsung aja kita ke zodiak Taurus. Nah, minggu depan nih ya, Taurus diprediksi akan mengalami kesuksesan finansial yang besar berkat kerja keras dan kesabaran yang telah dilakukan selama ini. Wow, congratulations and celebration. Jadi kayaknya nih Taurus bisa dapetin bonus pendapatan tambahan atau hasil investasi yang menguntungkan yang berpotensi besar datang menghampiri di minggu depan ya. Jadi manfaatkan setiap peluang yang terbuka dan jalanin aja rencana keuangan yang udah kamu susun sebelumnya dengan matang ya. Dan untuk asmara dan kesehariannya untuk Taurus, kayaknya energi yang stabil di minggu depan bikin Taurus lebih tenang ya dalam menghadapi berbagai pilihan hidup nantinya. Dan juga untuk hubungan asmara kamu, keinginan akan ketulusan dan konsistensi menjadi fokus utama. Jadi gak ada salahnya buat Taurus untuk menyampaikan kebutuhan kamu dengan jelas bareng pasangan ya. Jadi kalau kamu butuhnya apa ya ngomong aja secara terbuka. Pasangan kamu pasti ngerti kok ya. Oke, gitu ya. Buat Taurus, semangat terus buat minggu depan. Bakal ada hal-hal yang bikin kamu...

seneng gitu ya, sukses karena kerja keras dan kesabaran kamu yang udah kamu lewatin beberapa minggu terakhir. Oke, dari Taurus kita beranjak ke zodiak yang banyak hatersnya, asik. Ada zodiak Gemini ya, waduh, Verin ngeramal zodiak sendiri nih ya. Jadi kayaknya untuk minggu ini Gemini diprediksi memasuki pekan yang penuh peluang baru, awal yang positif, dan juga kesempatan untuk meninggalkan masa-masa sulit. Aduh, relate banget lagi. Ya semoga ya, kita aminin bareng-bareng. Amin. Oke. Kayaknya buat Gemini, ya seperti biasa, Gemini ini adalah Queen of Communication ya kalau muda. Jadi karena kemampuan komunikasi ini yang bisa dibilang Gemini ini cukup mumpuni ya, asik. Dan jadi jaringan relasi atau networkingnya jadi kekuatan utama kamu di minggu ini. Dan juga relasi dan lingkungan pertemanan atau pekerjaan lama berpotensi membuka jalan bagi kesempatan yang tidak terduga. Dan jadi buat Gemini, jalani hari dengan sabar dan tunggu waktu yang tepat untuk memaksimalkan setiap peluang yang datang. Insyaallah ya, amin. Terus buat keuangan, keuangan kamu secara umum berada dalam posisi yang relatif aman ya, tapi tetap waspada terhadap keinginan belanja impulsif dan juga batasi pengeluaran yang bersifat hiburan atau sekedar gaya hidup. Verin merasa tersindir. Dan buat percintaannya, buat yang udah berpasangan, Gemini komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan dan juga kedekatan. Buat Gemini yang masih single, ada potensi ketertarikan atau perhatian dari seseorang yang kayaknya hadir melalui circle pertemanan maupun rekan kerja. Siapakah laki-laki atau perempuan yang beruntung itu mendapatkan Gemini? Oh my god. Pokoknya congrats buat Gemini ya. Buat kita semangat terus. Oke, lanjut dari Gemini kita ke zodiak Cancer. Memasuki awal minggu depan di penghujung Agustus dan awal September, zodiak Cancer kayaknya mulai memasuki fase kehidupan yang lebih ringan dan keluar dari masa-masa yang penuh pressure ya. Jadi hambatan dan juga beban emosional yang mungkin sempat menguras energi kamu belakangan ini perlahan udah mulai mereda. Tapi Cancer tetap tenang ya, dan jangan mudah terpancing oleh ucapan atau drama orang lain di sekitar kamu. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kamu menata kembali prioritas hidup dengan kepala yang lebih dingin. Oke? Dan untuk karir dan keuangan, ada potensi peningkatan atau angin segar dalam urusan karir dan juga kestabilan finansial. Tapi sama kayaknya ya semuanya ya, tetap berhati-hati ya dalam mengambil keputusan pengeluaran besar dan utamakan kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Intinya sama semua sih ya, jangan impulsif, itu aja. Terus buat percintaannya, hubungan bareng orang terdekat atau pasangan kayaknya di minggu ini terasa lebih suportif juga ya. Jadi sampaikan apa yang kamu rasain dengan apa ya, dengan kepala dingin, dengan lembut ya, daripada kamu memendam sendirian. Sakit loh memendam sendirian itu. Jangan seperti itu ya Cancer. Oke, ini dia zodiak terakhir, ada Leo. Kayaknya Leo minggu depan adalah waktu yang tepat buat kamu untuk lebih percaya diri ya. Perasaan Leo tuh selalu percaya diri gak sih? Ya bener. Jadi kayaknya gak usah dikasih tahu, dia udah percaya diri duluan. Jadi gak ada salahnya buat ngambil peluang baru dan melangkah lebih berani lagi. Jadi kayaknya untuk minggu depan ini adalah bisa push kamu untuk out of dari your comfort zone ya. Jadi berfokus buat sama tujuan pribadi tanpa harus bergantung sama validasi orang lain. Emang nih Leo butuh banget validasi. Nah, kesabaran ini akan mengubah awal yang lambat menjadi sebuah keuntungan. Nah, buat karir dan keuangan, ayo tunjukin kemampuan kepemimpinan kamu dan kreativitas di tempat kerja. Jadi gak ada salahnya untuk sampaikan ide atau rencana baru yang selama ini kamu keep sendiri ya. Dan gak ada salahnya buat kasih tahu ide kamu, siapa tahu ini adalah kesempatan yang bagus untuk kamu lebih bersinar lagi. Untuk keuangan juga menunjukkan tren perbaikan secara bertahap ya, gak langsung. Dan untuk cinta dan asmaranya Leo,
Komunikasi dan kejujuran menjadi kunci utama untuk mempererat hubungan buat kamu yang udah berpasangan. Nah, buat yang masih sendiri, kayaknya berpeluang menarik seseorang menarik melalui kegiatan-kegiatan sosial ya. Kurang lebih sama ya, sama Gemini ya. It's okay. Nah, itu dia kaula muda, udah 12 zodiak Verin bacain ya, udah Verin ramal. Gimana ya, kita doain semoga yang baik-baik untuk minggu depan benar-benar terjadi. Intinya tetap jalanin hidup sebaik mungkin dan semoga kita bisa, apapun hambatannya, apapun rintangannya, kita bisa lewatin dengan kepala dingin. Oke, dan yang terpenting kayaknya hampir semua zodiak tadi udah dilihat-lihat pengeluarannya untuk jangan impulsif ya. Sekali lagi dipilah-pilih kira-kira yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Itu aja sih ya. Oke nih kaula muda, setelah ini jangan kemana-mana karena kita bakal beranjak dari segmen zodiak ke segmen K-pop. Jadi buat kaula muda yang udah lama gak denger pergosipan dari Korea Selatan sana, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 101,9 FM karena setelah ini kita bakal dengerin single-single dari Asia Timur dan juga pergosipan, berita-berita, rumor dari Korea Selatan. So, stay tune terus di 101,9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: From 10 to 1 p.m.
1: 너로 시작될 마
2: drama 101.9

This is Janet Jackson and Be First With Doesn't Really Matter ya, yang menjadi single pembuka di segmen kedua di Chill and Fun Day. Ada, kita masih ngebahas K-pop nih kaula muda, dan juga nanti kita bakal dengerin single-single Asia Timur yang bisa bikin kaula muda happy di minggu kali ini ya. Dan kaula muda, seperti biasa di ajang ini, kaula muda nanti bakal dengerin single-single dari Asia Timur, dan tentu aja banyak banget nih gosip-gosip yang pastinya kita udah lama banget gak ngebahas ya. Kalau kira-kira ada berita apa aja di Korea Selatan sana ya, yang banyak banget ketinggalan nih beritanya, langsung aja stay tune terus ya.

Jun Yong dan juga Song Kang yang berbagi cerita pengalaman syuting drama Forehand to Sonatas. Udah pada nonton belum nih kaula muda? Kalau Ferin jujur belum nonton sih ya. Tapi katanya dalam konferensi pers drama tersebut keduanya berbagi cerita tentang pengalaman syuting adegan main piano bareng. Jadi katanya Song Kang mengaku duduk berdua di satu kursi yang cukup menarik sekaligus gak nyaman katanya karena ukuran kursinya kecil. Lee Jun Yong juga menimpali katanya, aduh gue juga gak nyaman banget duduk satu bangku sama lo katanya gitu kan. Lalu mereka bercanda bahwa otot bahu Song Kang yang semakin besar yang bikin mereka semakin berhimpitan saat main piano bareng. Meskipun begitu interaksi intens selama syuting itu justru membuat keduanya semakin dekat ya. Jadi Forehand and Two Sonatas ini udah tayang perdana pada 29 Agustus kemarin dan saat ini tayang setiap Sabtu dan juga Minggu. So buat kaula muda pencinta drama Korea, langsung aja nonton drama yang satu ini.

Songkang kita beranjak ke Leo, leader Alpha Drive One akan mencoba tantangan baru sebagai pembawa perakiraan cuaca spesial di program berita JTBC Morning End. Dan pada siaran yang tayang 31 Agustus besok, Leo akan tampil sebagai weathercaster sehari untuk menyampaikan perakiraan cuaca kepada penonton. Dan penampilan ini menjadi aktivitas spesial di luar promosi musik yang lagi dijalani Alpha Drive One usai comeback dengan mini album kedua Unbreakable Bass ya. Dan Leo dikenal gak cuma berkarisma di atas panggung, tetapi juga memiliki kepribadian yang hangat dan juga down to earth ya. Gak sombong dia ya. Jadi karena itu ia terus mendapat kesempatan untuk menunjukkan pesonanya di berbagai bidang. Dan menariknya lagi nih kaula muda, ini bukan kali pertama Leo tampil sebagai pembawa cuaca. Jadi dalam video musik OMG, lagu utama dari single Prologue No School Tomorrow, ia pernah memerankan karakter weathercaster dan berhasil mencuri perhatian penggemar. Dan sekarang Leo akan menunjukkan kemampuan tersebut dalam siaran berita sungguhan. Dari musik video jadi beneran ya. Selamat buat Leo.

Haji from Alpha Drive One yang menjadi single yang menemani kamu di pagi minggu hari ini. Dan kita langsung aja nih kalau muda ke berita selanjutnya yang datang dari Lee Song Hyuk and Flying yang akan jadi bos baru di acara Boss in the Mirror. Wow, Lee Song Hyuk, Leader and Flying akan tampil sebagai bos baru dalam program variety show KBS 2 Boss in the Mirror dan mengungkap kesehariannya menjadi para anggota. Mengaku sebagai pemimpin yang selalu mendengarkan anggotanya, Lee Seung Hyuk justru mendapat serangan nih dari rekan-rekannya Yo Hwae Song, menyebutnya sebagai sosok yang hanya melakukan apa yang ia inginkan. Sementara Cha Hoon bahkan berkata Lee Seung Hyuk itu adalah diktator katanya gitu. Jadi salah satu kebiasaan yang turut dibongkar adalah mengirim selfie dan pesan ke grup chat pada pukul 4 pagi. Dan ia juga dikenal memiliki semangat tinggi dalam berlatih hingga memasang spanduk bertuliskan "And Flying harus bekerja lebih keras lagi," katanya gitu di ruang latihan. Emang diktator sih ya. Menanggapi kemungkinan adanya grup chat tanpa dirinya, Lee Seung Hyuk hanya menjawab santai, "Aku udah percaya kok sama anggota-anggota aku," gitu. Jadi gak heran ya kalau balasan mereka terlambat. Jadi sementara itu, And Flying dijadwalkan akan melakukan comeback dengan album baru pada Oktober mendatang dan sekitar 1 tahun 4 bulan setelah perilisan karya terakhir mereka. Wow, lucu ya. Itu kayak ada grup di dalam grup. Gimana tuh? Kamu digosipin tahu di dalam grup itu. Makanya kalau jadi pemimpin jangan kayak diktator ya. Oke, kalau muda, terus ada berita lagi nih dari Chung Ha yang tampil memukau di teaser music video untuk Meksiko. Jadi melalui akun SNS-nya, Chung Ha bagikan teaser untuk comeback terbarunya. Dan kali ini Chung Ha akan merilis digital single Meksiko pada 1 September mendatang. Jadi siap-siap ya untuk kita nantikan music videonya.

your birthday squeezy di menit 39 lepas dari jam 9 menemani kita di ajang Chill and Fun Day. Dan masih ada berita-berita menarik seputar K-pop ya kaula muda. Dan ini datang dari Han Stray Kids nih. Oh, kok Han Stray Kids ya? Bukan, Lino. Lino Stray Kids yang donasikan 100 juta won untuk membantu korban banjir di Nepal. Lino Stray Kids kembali menunjukkan kepeduliannya dengan menyumbangkan 100 juta won untuk membantu korban banjir besar di Nepal. Pada 28 Agustus, Lino menyalurkan donasi tersebut melalui organisasi bantuan International World Vision, dan dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban, termasuk makanan, tempat tinggal sementara, air bersih, dan juga sanitasi. Melalui agensinya GAP Entertainment, Lino menyampaikan harapan bahwa agar bantuan tersebut dapat menjadi kekuatan bagi mereka yang tengah mengalami masa sulit. Sebelumnya, Lino juga dikenal aktif melakukan berbagai kegiatan donasi, baik secara individu maupun bareng-bareng para anggota Stray Kids. Episode perdana Four Hand to Sonatas cetak rating 3% dan Flex X Cop 2 cetak rekor pribadi. Jadi menurut Nielsen, episode perdana TVN Four Hand to Sonatas cetak rating rata-rata nasional 3,4%. Sementara itu episode 10 MBC A Bonafide Killer alami kenaikan dari rating 9 ke 9,9%. Sedangkan episode 8 SBS Flex X Cop 2 cetak rekor pribadi dengan rating tertinggi 7,9%. Terakhir, KBS 2 Love on the Menu cetak rating rata-rata nasional 14,8%. Dan ada Evan yang pancarkan auranya di konsep foto untuk album Dead on Me. Jadi melalui akun SNS-nya, Evan bagikan teaser untuk comeback solo pertamanya, dan Evan akan merilis mini album pertamanya Dead of Me pada 7 September jam 18 waktu Korea Selatan, dan ia juga akan menggelar showcase pada pukul 19 waktu Indonesia. Oh, waktu Indonesia. Waktu Korea Selatan di hari yang sama. Jadi siap-siap buat kita nantikan ya kaula muda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Oke, kalau udah masih bareng Ferin dan kita masih banyak banget nih ya berita seputaran dunia K-pop dan juga drama Korea. Kali ini datang dari siapa yo? Kali ini datang dari Taeyong NCT yang absen dari jadwal pre-record Inkigayo hari ini karena masalah kesehatan. Sedih ya. Jadi NCT 127 bagikan pernyataan terkait pembatalan pre-record Pinata NCT 127 untuk Inkigayo pada 30 Agustus. Katanya mereka menginformasikan bahwa dikarenakan kondisi kesehatan Taeyong, pre-record untuk lagu Pinata di acara Inkigayo pada 30 Agustus terpaksa dibatalkan.

Meskipun kondisi kesehatan anggota merupakan prioritas utama, jadi setelah mereka diskusi mendalam dan mempertimbangkan keinginan anggota yang bersangkutan to record untuk lagu Blingy NCT 127 pada episode Inkigayo 30 Agustus akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Tapi hanya anggota Johnny, Yuta, Jaehyun dan juga Haechan yang akan berpartisipasi dalam siaran langsung tersebut. Dan mereka juga memohon pengertiannya untuk para penggemar ya. Dan mereka juga memohon maaf nih yang sebesar-besarnya karena telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan para penggemar, dan mereka juga berupaya sebaik mungkin untuk mendukung pemulihan Taeyong agar Taeyong juga dapat kembali menyapa para penggemar dalam kondisi yang sehat. Get Wilson ya Bapak Leader, semoga cepat sembuh. Pokoknya ditunggu lagi ya performernya buat di

saat itu nggak bisa ikut, akhirnya jadi nggak kebagian deh. Sabar ya, Songkang. Terus ada berita datang dari Hyungjun Gravity yang resmi membuka channel YouTube pribadinya dan membagikan vlog pertamanya dari kampung halamannya, Tonggyeong. Melalui kanal Dangguran Song Hyungjun, ia memperlihatkan keseharian yang hangat bareng keluarga, mulai dari bercanda dengan kakak-kakaknya, yoga di pagi hari, sampai mengunjungi pulau. Nama channel tersebut memiliki makna mari hidup dengan penuh kelembutan di dunia yang keras ini, yang menjadi gambaran konsep konten Hyungjun ke depannya. Lewat vlog perdananya bertajuk Song Hyungjun Si Bungsu Yang Penurut, Hyungjun berharap dapat memperkenalkan pesona Tonggyeong sekaligus menunjukkan sisi dirinya yang lebih natural kepada penggemar. Dan channel YouTube pribadi Hyungjun ini akan menghadirkan konten baru setiap hari Kamis jam 19 waktu Korea Selatan. Wow, kayaknya kita udah siap ya mendengarkan yepingnya Juni.

Terus ada berita datang dari Lisa Blackpink yang tampil memukau di konsep foto untuk Sawadika. Melalui akun SNS-nya, Loud bagikan teaser untuk comeback terbaru Lisa Blackpink. Kali ini Lisa akan merilis EP baru Please Play dengan lagu Sawadika pada 23 Oktober mendatang. Siap-siap menantikan ya, kalau muda kita tunggu singlenya nanti akan seperti apa.

Masih di K-Talk Kaula Muda dengan berita-berita hangat seputar drama Korea dan juga artis-artis dari Korea Selatan. Dan kali ini datang kabar duka nih, Kaula Muda, datang dari aktor Lee Yong-ju yang meninggal dunia pada usia 44 tahun. Aktor Lee Yong-ju meninggal dunia secara mendadak pada usia 44 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan melalui akun media sosialnya pada 29 Agustus kemarin. Menurut laporan, ia meninggal akibat serangan jantung. Berita ini begitu mendadak sehingga banyak orang masih belum bisa mempercayainya ya. Dan kita berharap banyak orang juga turut mengenang perjalanan terakhir Yong-ju dan mendoakan arwahnya dengan hati yang lebih hangat lagi. Lee Yong-ju mengawali karir sebagai model sebelum beralih menjadi aktor. Ia dikenal melalui sejumlah karya seperti Hello, Francesca, Princess Hour, Ruth Miss Young I, Let's Eat, hingga Blue Tower, di mana ia memerankan prajurit Lee Yong-ju yang ceroboh namun penuh kemanusiaan. Karya terakhirnya diketahui adalah drama ENA Rocky pada tahun 2022. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para penggemar yang mengenang perjalanan karirnya. Pokoknya kita doain semoga arwahnya bisa pergi dengan tenang ya. Amin. Dan masih ada banyak lagi berita-berita seputar aktor dan aktris Korea Selatan kalau muda, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di 101,9 FM dan number one hits music station in Banjarmasin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Oke, kalau udah bener-bener nggak kerasa ya, waktu udah menunjukkan di menit 56 lepas dari jam 10, itu artinya Verin harus pamit undur diri. Thank you banget yang udah stay tune dari jam 8 pagi tadi ya, sampai sekarang menjelang jam 11 siang. Gimana kalau udah siap-siap mau makan siang di pagi minggu ini, makan siang bareng keluarga tentunya, mumpung hari libur sebelum besok harus kembali bekerja. Dan terima kasih juga buat kaula muda yang udah request, udah menyapa Verin di hari minggu ini. Semoga bisa ketemu lagi di minggu yang akan datang ya kaula muda. Dan saatnya Verin pamit, stay tune terus di 101,9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. See you and bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare R&B Hip Hop 9

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

0: Music request needs. You're listening to 101.9 FM Hot.
1: Dari Jalan Dahlia 35 di US 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Halo, hai, selamat siang, apa kabar kalau muda? Ketemu bareng gue Emma di DBS Laper. Yuk, sampai jam 3 siang tentu bareng lagu-lagu Indonesia upbeat tahun bebas edisi hari Minggu di 30 Agustus, minggu terakhir ya untuk bulan kemerdekaan kali ini. Ya pasti Emma temenin bareng informasi makanan unik terbaru. Pasti udah nungguin dong ya, karena cuma satu minggu sekali Emma temenin kaum muda. Jikustik, selamat malam dunia. Jantung.

Ini dia single ini bareng sama Andre, bareng teman-teman kamu udah ya, with temen tapi mesra. Kalau buat Gen Z sekarang sih ya, untuk istilah TTM ini katanya sih disebutin HTS ya, bener gak sih? Sebenarnya kurang lebih aja sama ya, tapi karena ya Gen Z sekarang ini emang tipe-tipikal yang menolak untuk ribet gitu ya. Hidupnya yang lebih praktis gitu. Jadi cuman ngemas ulang aja sih dengan istilah baru mereka ya, whatever you are. Dan yang pasti gue specialin deh single yang barusan buat kaum muda yang sekarang mungkin baru aja ketemu sama di BSMM. Apa kabar nih? Sehat ya? Nggak kurang satu hal apapun? Temenin minggu, temenin hari libur, udah weekend, udah schedule-nya buat ketemu sama Emma. Ya pasti gue bakal kemana nih ya? Kita ke lagu lagi? Enggak dong. Ini udah ada informasi yang nunggu banget, yang ditunggu-tunggu buat kaum muda khususnya yang sayang gue. Cih, mana nih yang sayang sama gue? Sayang gak? Okay. Nah, ini ada beberapa kuliner nih ya yang pernah diicip sama Anthony Bourdain. Nah, jadi beliau ini ya sudah gak ada gitu, jadi dikenang selagi masih ada, masih hidup ya. Anthony Bourdain ini itu katanya sih berani banget buat nicipin makanan-makanan ekstrim ya, dari ada belut gitu ya, terus ada warthog gitu ya. Jadi ini makanan paling ekstrim sih yang pernah dia coba. Nah, dia ini seorang chef kalau muda ya, yang suka banget menjelajah berbagai penjuru dunia. Jadi perjalanannya dia ini itu nggak hanya nemuin dirinya ini dengan kuliner yang lezat, tapi juga makanan yang nggak biasa. Nah, dia punya program gitu ya untuk bisa nunjukin yang namanya sisi kuliner yang berbeda. Wah, udah orangnya udah nggak ada, tapi karyanya ya yang benar-benar dikenang, diinget nih, dibagi juga untuk siang kali ini. Beliau nyicipin hidangan lokal itu sambil mahamin juga tradisi sama kebiasaan yang ada di masyarakat setempat. Jadi berani gitu ya untuk bikin momen-momen mencicipi makanan ya yang tentu membekas buat yang nonton. Ada banyak nih ya, untuk beberapa sama bagi dulu ini ya. Yang pertama ya, gitu aja udah 3 menit kalau udah. Oke, gak apa-apa ya. Jadi yang pertama ini ada balut, hidangan yang populer. Balut ini itu ada di Filipina, udah dikenal luas di Vietnam juga ya, untuk mencicipi balut ketika berkunjung ke Vietnam ini tepat di tahun 2006 si Anthony Bourdain itu tadi. Nah, dia ini nggambarin kalau makanan tersebut itu cukup enak setelah seseorang bisa melewati bagian bulu embrionya. Nah, padahal kalau untuk sebagian orang nih kalau muda ya, teksturnya mungkin kayak asing gitu ya, karena di dalam telur tuh embrionya itu tadi, jadi mesti membuka, ngeluarin gitu ya untuk luarnya dulu supaya bisa dapet embrio yang di dalam telur tadi. Dan masih ada lagi ya, sebelum gua kelamaan ngomong, kita ke lagu dulu kali ya sebelum bagi lagi untuk selanjutnya. Makanan ekstrim yang pernah dicicipin sama Anthony Bourdain. Kita ke lagu dulu nih ya. Lagu yang mana nih M ya? Belum di klik-klik. Oke, okay, kita ke next single. Spesial nih buat Colden yang kelahiran tahun berapa nih ya, sama lagu yang satu ini. Ada Ari Lasso with Rahasia Perempuan. Check this one out. Don't go anywhere.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dengan lagu-lagu lama, di sini tempatnya.

Masih dari Toto Mangkel, kamu muda di Best Small Moment for Rebent number 1 Hits Music Station in Banjarmasin. Nah, Anthony, ini ya, nama lengkap dia ini Anthony Michael Bourdain ya. Ini koki selebriti kamu muda. Nah, ini beliau ini pengarang juga, terus tokoh TV di Amerika ya. Ini udah jadi koki yang paling berpengaruh deh di dunia. Kelahiran tahun 1956 dan wafat di tahun 2018 kalau mudah ya, di New York sana tepatnya. Nah, jadi beliau ini mencicipi kuliner ekstrim untuk selanjutnya. Ya, selanjutnya ada jantung kobra kalau mudah. Nah, ini pengalaman beliau yang paling ekstrim untuk bisa terjadi gitu ya, pas beliau ini ada di Vietnam. Jadi pernah menelan jantung kobra yang masih berdetak, itu sebagai bagian dari pengalaman kulinernya. Nah, jadi jantungnya ini itu digambarin punya sensasi seperti tiram yang agresif, very athletic aggressive oyster gitu katanya ya. Gambaran untuk semua rasanya gitu. Dan di Islandia selanjutnya nih, Bourdain sendiri ini menghadapi hidangan yang punya nama itu agak-agak susah nih ya, gua yang nyebutinnya susah. Ini namanya hakar. Jadi ini makanan yang dibuat dari ikan hiu kalau mudah yang difermentasi. Nah, terus ngehasilin aroma juga rasa yang sangat kuat. Nah, hakar itu sendiri ya, ini jadi salah satu makanan yang bener-bener katanya sih gak disukain sama Anthony Bourdain ya. Dan ini beda dari makanan ekstrim yang lain yang masih bisa dia nikmatin. Ini justru ninggalin kesan buruk.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Udah di menit 47 nih, kamu mulai dari jam 1 siang kali ini. Yang baru aja streaming juga di www.dbsplus19fm.com atau yang sekarang lagi ada di jalan menuju luar kota Banjarmasin ataupun sebaliknya, di balik setir boilnya ya, hati-hati nih ya untuk nikmatin hari Minggu yang pasti semoga menyenangkan. Dan sebelum besok kembali aktivitas ya kan, jadi harus dinikmatin bener-bener dong ya untuk hari ini, dimanfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin dengan orang-orang terkasih tentunya. Dan masih tetap di BS Laper, yuk masih bareng gue, Emma, tentu temenin kalau udah sampai jam 3 nanti dong tentunya. Ini yang barusan nih kalau udah ya, ini ada lagi ya yang dimakan sama Anthony Bourdain tadi. Ada bola mata anjing laut nih ya, jadi beliau ini pas ngunjungin yang namanya komunitas di Quebec ya, Kanada. Nah, Anthony Bourdain ini ikut dalam pengalaman berburu anjing laut. Nah, ini ditawarin berbagai bagian tubuh hewan tersebut nih ya, pas di sana. Ini disuruh milih nih beliau ya. Pilih hati, ginjal, sama bola mata. Iya bener, bola mata. Kalau makan hati ya, hati ayam ada gitu ya. Ini bola mata disuruh makan gitu mentah-mentah untuk bisa menjadi bagian paling mencolok katanya untuk hidangan yang dia santap ini. Bikin menarik tentunya, bisa ngasih nilai juga langsung dinilai gitu ya abis makan. Katanya sih gini nih, not bad, yeah, that's it. Cuman gitu. Dan tentu kalau mungkin pasti ya namanya juga nyicipin kuliner ekstrim ya, ada yang berani gak sih untuk nyicipin bola mata anjing laut. Wow. Nah, selanjutnya di Namibia ada yang sedang menghadapi salah satu makanan paling ekstrim. Siapa lagi dong kalau bukan Anthony tadi ya. Ini untuk sepanjang perjalanan kulinernya ini menyantap yang namanya anus warthog ya, yang nggak dibersihin dan masih mengandung pasir juga kotoran. Untuk pengalaman yang bikin dia ini disebut dengan the worst meal of my life. Nah, ini alasan dia untuk bisa tetap mencicipi demi menghormati tuan rumah yang menerimanya. Lagi ya, langsung aja gue tambahin lagi nih untuk informasi selanjutnya. Telur semut ya, ini juga pernah dicicipin. Tepat ada di Puebla, Meksiko. Nah, ini bahan yang merupakan bagian dari kuliner lokal yang bikin perjalanan makannya itu semakin beragam. Telur semut ini termasuk makanan yang nggak biasa sih ya kedengarannya buat kita, khususnya untuk masyarakat umum. Nah, kalau untuk di negara barat ini ya udah ya biasa lah ya. Apalagi buat Anthony sendiri, untuk makanan seperti ini itu justru memperlihatkan bagaimana setiap wilayah bisa punya bahan pangan. Nah, masih tetap dong bareng Emma di sini, setia dong ya pantengin kupingnya. Jangan kemana-mana karena bakal masih banyak sekali lagu-lagu yang gue siapin tentu sampai jam 3 nanti. So keep stay tuned only on DBS FM

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik! Wah!
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tijus.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak!

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: iTunes Radio, on Shoutcast, as well as on your friendly neighbor's free Wi-Fi.
9: Shake that.
10: Let's get it!
8: We play the hits before any other radio, because we're not like any other radio. This is your sport update.
11: 101.9.
8: From Honduras to the world, incoming tweet request.
11: 101.9.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Gol!

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik! Wah!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
3: Mau dong!
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Your online radio. The new online radio that makes you happy. 24/7 for your ears only.
7: 101.9 FM.

0: worth it.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
0: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
0: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy
2: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: R&B Hip Hop 9.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 101.9.
1: Astro, no.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kangen lagu-lagu lama?

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: What? You get the idea. That up new music.
5: I need some music.
6: As the tickly feeling gets stronger and stronger.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Catch us and listen to number one song in town.
5: TBS FM Banjarmasin. Wow, I like it very much. Do you? This is Regine. See ya.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to the
6: transmission. All right now, wasn't that fun? Let's try something else.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Only one station.
6: I love you.
7: I love you.
8: Number one hit music station.
9: 101.9 FM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. I like music. Rock and roll. Alright, ready? Mm-hmm. That's right! Sing songs over and over. Your name? Here.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: Number one hit music station in Banjarmasin, DBS 101.9 FM. Halo, hai, selamat malam kalau udah DBS. Dan malam hari ini bersama Gusti kembali, seperti biasa jam 20 sampai jam 22 ya. Di Kepas Apik di DBS Manca Klasik, deretan single lawas mancanegara yang pernah ngehits ya, yang pernah ada di hati kalian kali aja. Dan kita udah di hari Minggu ya, 30 Agustus 2026, hari Minggu malam Senin ya. Oke, dan single awal kita ada Cooks in the X ya, dengan single lawasnya di tahun 1997 ya, dengan Babe. Dan yang pasti masih banyak sekali single-single keren lainnya yang bakal hadir untuk malam hari ini. Dan kalian tunggu aja, setelah informasi yang berikut ini Gusti bakal balik lagi.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 101.9

Kalian ngerasa nggak kalau kita tuh udah dengerin single-single lawas seperti ini, kayaknya kembali teringat dengan masa-masa yang mana kalian mungkin udah sekarang-sekarang ini udah nggak muda lagi. Tapi ya pasti yang tua berjiwa muda ya, kalau di BS seperti itu, oke? Dan ini dia kalau single lawas yang dibuat sama kelompok Blurry with Puddle of Mud di tahun 2001 ya. Oke, dan kalau udah di BS, di BS Manja Klasik, dan ya pasti kalian bisa stay tune melalui live streaming di www.dbs119fm.com. Dan stay tune aja ya, siapa tahu aja ada single favorit kalian yang bakal hadir untuk malam hari ini. Oke deh. Dan kali ini kita ke single yang dibawa sama Jennifer Fitz, di ya pasti single satu ini emang asik banget untuk kita simak untuk malam hari ini ya, apalagi kalian sembari memeriksa ulang pekerjaan rumah, mungkin pekerjaan sekolah, apalagi untuk besok ya. Ini dia Jennifer Fitz.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
2: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

Number one hit music station in Banjarmasin di BS 101.9 FM. Ini dia kalau udah single yang pernah majen di tahun 1998 ya. Oke, tetap semangat buat semuanya yang malam hari ini. Ya, kali aja lagi aktivitasnya di luar rumah. Oke, yang pasti selamat malam aja. Jangan lupa untuk pasang masker ya, kalau bisa tuh berlapis-lapis. Kalau berlapis-lapis mah malah ini ya, malah enggak bisa apa, enggak bisa bernapas lagi. Tapi yang pasti sesuka hati kalian ya, biar kita bisa terhindar dari asap yang mengerikan. Oke, kita tinggalin aja single yang satu ini, The Stray ya, dengan Live, dan kali ini Duran Duran Ordinary World.

Di tahun 2008, kalau kalian masih ingat dengan single ya, satu ini pertama kali dirilis di bulan Oktober 2008. Dan rilis single utamanya tuh sebenarnya 21 Oktober 2008 ya. Taken From di album sekaligus diambil dari soundtrack film original motion picture soundtrack Twilight ya, yang di dan kemudian dimasukkan sebagai lagu bonus di album internasional Paramore Brand New Eyes di 2009. Ya pasti single yang satu ini ditulis sama Hayley Williams, juga ada Joe Sparrow dan Taylor York, dan mendapatkan Grammy Award kalau nggak salah di 2010 ya, untuk Best Song Written for Visual Media. Wow, keren banget Paramore kalau muda. Dan ya tetap semangat aja deh untuk semuanya, dan yang pasti untuk malam hari ini gak hanya single-single yang mellow, single-single garang juga single-single penengah juga, penengah itu maksudnya yang santai. Oke, bisa kalian simak di DBS Manca Klasik dan single-single terbaik lawas mancanegara. Alright, kalau boleh kita tinggalin aja Paramore, dan kali ini ada Rihanna, California King Bed.

Number one hit music station di Banjarmasin dan masih dari tempat Anda mula mangkal. Menceritakan musik bertemakan ini. Bertemakan cinta ya. Forever Love. Judulnya aja seperti itu. Tapi yang jelas ini salah satu vokalis utama dari grup musik pop Inggris yang terkenal, udah tahu dong ya, Take That. Dan profil lengkapnya ini Gary Barlow OBA, yang pasti lahirnya tuh Januari 1971. Dan selain penyanyi, dia juga seorang penulis, produser rekaman, aktor, dan juri acara televisi terkenal, ya. Dan karir musik dia tuh waktu itu bergabung dengan boy band Take That pada tahun 90-an bersama Robbie Williams yang juga udah bersolo karir dan anggota lainnya. Dan dia dikenal sebagai penulis lagu paling sukses ya di Britania Raya dengan banyak lagu hits nomor 1 dan menjalani karir solo yang sukses dan merilis beberapa album populer seperti Open Road, juga ada Since I Saw You Last ya. Oke, kalau nggak salah dia waktu itu pernah menjadi juri ya di pencarian bakat populer. Gusti ingat tuh waktu itu The X Factor ya, si ingat itu. Oke, kita tinggalin aja Power Love. Ini dia Gary Barlow dan kita sedikit ngejreng lagi ya. Oke, biar

Semangat aja tuh semuanya di tahun tadi, Gary Barlow tuh di tahun 1996. Sekarang kita ke 1991, Metallica. This is the Unforgiven.

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Masih di DBS Manca Klasik, deretan single-single lawas mancanegara yang pernah ngehits ya. Dan salah satunya ada Guys Next Door dengan I've Been Waiting For You. Spesial untuk semuanya ya. Oke, lanjutin belajarnya ya, biar fokus aja untuk malam hari ini. Dan kalau dengerin single yang satu ini jangan sampai ngantuk deh ya. Oke, tapi kalau udah ngantuk yang dipaksa nanti yang ada kalian tuh gak fokus dan gak masuk ke otak kalian ya pelajarannya. Oke, selagi masih gak tengah malam, selesaikan aja tugas kalian. Ini dia Jordan Hills.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kangen lagu-lagu lama?

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Your music, your station. 101.9.

0: Number one hit music station in Banjarmasin, tepat jam 22. Dan tepat juga single pemungkas kita untuk malam hari ini, The Fun Factory dengan I Love You, I Love You All. Oke, terima kasih sudah bergabung di DBS FM selama 2 jam penuh di DBS Manca Klasik, cerita single-single lawas mancanegara terbaik yang pernah hits beberapa tahun yang lalu. Oke. Dan sekali lagi terima kasih sudah live stream bersama DBS FM. So don't go away. Jangan kemana-mana. Gusti bakal balik lagi selepas ini dengan single-single lawas Indonesia ya, di DBS Indo Classic, dan single-single lawas Indonesia terbaik tentunya yang pernah ngehit juga. Oke, tetap stay tune bersama DBS FM, number one hit music station in Banjarmasin. See you next time. 101.9.
1: Make sure you have your mix sticker on your ride. Radio station 101.9. This is no ordinary Venusian rodeo.
2: Defies description.
3: Number one hit music station.
4: Number one.

Yes, kalau udah di DBS seperti janji Gusti tadi, kita bakal ketemu lagi di DBS Indo Classic, cerita single-single lawas terbaik Indonesia. Masih di edisi Minggu malam Senin 30 Agustus 2026. So, single awal kita di tahun 2012 ada Salahkah Cintaku, yang pasti single yang satu ini diambil dari cover album yang sama dengan judul lagunya ya, Salahkah Cintaku. Gak cinta yang namanya cinta tuh gak salah, yang salah itu manusianya. Bisa gak mencintai dengan sepenuh hati? Wah, tapi kalau gak bisa mencintai sepenuh hati, ya udah deh, jangan sampai pasangan kalian tuh makan hati ya. Oke deh, kita lanjut aja ke elemen di 2014. Oke, ini dia single keren mereka, Rahasia Hati.

Number one hit music station di Banjarmasin di BS 101.9 FM di BS Indo Classic. Yes, ini dia kalau muda. Single ya dibayar sama Crystal. Mungkin kalian masih asing sih ya dengerin penyanyinya satu ini. Oke, dan yang jelas nama lengkap doi ini Christopher Edgar Napitupulu. Yang jelas prestasi dia tuh udah keren juga. Waktu itu juara pertama ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia musim pertama ya pada tahun 2016 di bawah didikan penyanyi Tulus. Dan perjalanan karir dia nih memulai karir sejak kecil melalui musikal Laskar Pelangi di 2012 dan proyek di atas rata-rata 2013 Aswan Erwin dan Gita Gutawa. Oke, karya terbaru dia tuh berkembang menjadi penyanyi remaja dan merilis pop R&B seperti single yang berjudul Tanpamu ya. Oke, keren banget kalau udah ini dia single lawas yang dibawain sama Christo dengan Rasa Hati. Lalu Luna mencoba dengan sentuhan dari musik mereka dengan menyanyikan lagu milik Kafein, ini dia hidupku damaikan hidupku kan damaikan hatimu.

dari tempat manggal kalau udah di BS 101,9 FM. Dan ini dia kalau udah single lawas di tahun 2007 yang dibuat sama Bunga Citra Lestari, Mengapa Harus Terjadi. Oke, okay, dan single yang satu ini diambil dari original soundtrack film Cinta Pertama ya, Bunga Citra Lestari. 14 menit 23 malam hari ini di BS Indo Classic, deretan single-single lawas terbaik Indonesia. Kafein, kita ke 2008, ini dia yang terpendam.

Yes, kalau udah di BS 101.9 FM, di BS Indo Classic, dan single-single lawas terbaik Indonesia, tentunya lagu-lagu Indonesia ya. Oke, dan ini dia kalau udah sebagai single pemungkas kita, ada Rio Febrian dengan Lebih Baik Darinya di tahun 2004. Oke, Trims udah bergabung di DBS FM. So, dari pagi, siang, sore, dan malam hari ini, mudah-mudahan apa yang udah kita hadirkan untuk satu hari ini tentunya bisa memberikan semangat dan bisa sedikit menghibur kalau udah Banjarmasin dan sekitarnya. Thank you udah live streaming bersama DBS untuk hari ini. Untuk yang ada di mana Joto saat ini yang sedang simak di DBS FM, terima kasih. Selamat malam semuanya. Gak salah untuk Gusti kasih tahu buat lo semua untuk periksa kembali kelengkapan untuk besok ya. Mudah-mudahan gak ada yang harus ketinggalan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan semoga mimpi yang paling indah. Goodbye now and peace for you all. Yuk, bye-bye.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Your music, your station. 101.9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.